0: Loza kaina miara kam faurina Yara kamak fak ni urambara ta fio mtsi
1: Tum klas tum kvavi
2: Kiva yela minza ntoko ni utfa de miandre nti fisko avan lala nati Iye Wane province tiliara Wane kazo absida Ah, de nena nasty arakrengi itam tiliring natau si nizana naf nata rita rita natau tawa tranto Karakara bifumpi manoze maf nata mtsitili di tunga yanti mfutona desimensu ya andi zan Amfanda mina na wota nwe maf nata zoka meti tsara minci irina mba ufu aza Itu nampak agak kumbat ya na word sofana barat si dewi arwe malagasi alasa bentsfan aranda lana fana bati na we anara dalana fana malagasan.
3: Nih ni anda zat defan ambulan amis ni fana muzo batafat nulis fina ni fadil semut semut defan zat zat nanti nariwa dia tanda ni zat batat fula ina barat ni om mazanga. Senarai cuma rakan-rakan kalau bukan dulu desainu, senarai cuma fandinya nalu tu kenapa nanti apa transmit? Fipetra takina mina fatinya rafa salaman dulu zantena fipetra takine ya arah kini tengah mewen lala nasini nianjana nai dirafa salamu fata nadi rafa kemande?
4: Ifa ila yang ifa tamni Disney Fumar, esok bumba fata bumb mandi di sini. Sifa tapak gula nangka ni, sifa mungkin tidak tapak ke sana nanti. Pam manara kalalan ni, pam tidak ni. Perlu kas bus, sultanan, senkan kan.
5: Afena petaf so saya, tende wana tanarif. Sifa fona num kekel kel misle, fikar tu nale lala nanda sana ya. Tena maaf pe, maaf pe. Asal ni zianan. Tena mtsal pe mitsa na tewe sora sote mbola fizalina pe kule fandiana na mbola yenza na pe. Kwa yu mresa karapula tena teru pe mitsa maru saiva fanamba ufuata. Fani anku sona tewe mambula rate tena tisi nina tsum mitsa ni anfa fizalina pe da olu. Yu mptat chesane tukunwe usarutu nanu le ptat chesane. We amle ftiran le ula fes-fes yo nato pila nwe nate lula tukuni kas-kaske le fekina na sindata reta rasowa tukunden tana na sante we manokurasi le parafona uwa chafatsu we mandiende fatani amfatsu chantalu zufa milam tanda na pe
6: Tuera nanale lua avenya petafwa ndia wanyambusa sanu ya vetia tira ndia wanyambusa Nyantu nandiana na titi zanya na mungjira rapia na kafina Afalina wana ipandelu zan fisuka fanlala na tisai Fa futinya nyula ngasanya Manlona nsai zavata say di Nayo aramandeyan li sutra Di manansata wana ipandesa tisi matata yan Zayam li falanareta na vuchi vufeta tera kalu
1: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.